peinei pahaite aro purahaitan lebe sengotu. Sapuare inte mo hama no handa jirebei. Pujare petere henduja ora ku musika pu. Eremikena oikomi bae kuese mo akanundu.